0: tshinigile pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gcam Private Clinic.
1: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele

0: kuki dengan apa? Itu ayat jalan sokong mahkaman. Kula kata waktu rumah aku. Itu tanawai, itu tanawai bo, naga sekarang le. Anda pergi cakap ni di semua, mana sebab dia semua sosial kerja tinggal cai. Itu utai kamu kata saya tidak menikah mau lu fana lah aku ay. Biasanya aku tak kuku mampu mampu ngap meluang ini, muka jalan kuat tu apa? Sesuatu yang buih nak ayah. Lepas itu sukan keminda fruity, misalnya aku dah mian kau nak kumpuan, ngap meluang itu, kami syukur nak sok. Ini makanya kata saya ni, mana itu ada ni? Ada sesuatu yang saya kan kotor aku, sana apa entuk tulis banget tu saya sana, macam saya sana, lupa deh alam nanti, lupa deh nanti. Semua pasukan mari. Awana makan awon, pasukan fumai na, anak fumai awon awan, mana awon, apa saya mah, nasuan ispana saya nasuan, mana baru kita jawab tadi, apa yang dah ini, sebab awan awan baru mana mana awan, pagar mat kita am terawak kasih, kalau tu awak jawab tulad mah tahu awan awak anda presiden, semua kau nasuan ini, cuma lagu ada, mana awon, apa nama si mera, bangga macam ni, itu utama, bawa ni kan naw, ini apa kita naw, mana dia, ni kalau siapa kita yang bawa bawa, jangan ni kita makan sok. Jadi tuan, kami dia kan fuh di kamar, kan dengan mesut saya, ni satu lagi lah. Jadi tuan, ini buat apa ngah? Lagi lah orang kaki apa? Kalau tu kuat apa ini ada yo. Tapi kalau nak buat apa buaya ni, kena ini ada. Nah ini kuat apa ini alat farm. Jadi tuan, ini orang stop lah aku. Awal lah tu, no. Jangan apa apa suka lah tu kau dah. Ini kuat tu no. Nanti kau dah. Ini baru kuat. Awal thin body. So, ah, ini buat apa ngah? Kalau orang kaki present. Ini sih semua rasa na. Ini lagi mah poh gay. Bos tuan. Umpan aku, saya tangguh.
1: Income kensus ne.
0: Absolutely.
1: Gomu. 060-887-5942. Hey, yeah. What talaba? Aba shubulanka. Ama tamsekang maritia lao. Kame mwemiri ineka 060-887-5942. Itwa mwele shok mwemi shubon saku yini. Irumele mi irumena marungula. Kuna labungu wawai, shu raiti. Na one of tamsekini mpela. Aba kiri laba ngata eko.

0: En se carrément que ve.
1: Bon, don.
0: Aïe.
1: Ouais, pour que nous n'aimions pas.
0: Non, non, ça m'a évoqué.
1: Eh, mais non, écoute, c'est ça qu'a mis, non, Anir. Ma bonne allée à mine à Marie. Là, bord de guet de là. Vangava palais. Ava kid. President de la va raide, va couler sous vanga pifason, ava kid, c'est ce son. Donc, Angus court de solos à Maltaïena, va tirer le lady, atata va te cava tirer la lady. Ngako yena nge te famba ni South Africa. South Africa yo inga week. Yi va tshikela hi va nghenetela la hi khayi va bona. Hambi loko vo fohletela hi lomuya na lomuya ku ka kota ke. Mara loko yi swi vona ku va lava va fane va tlherisi va tlherisiwa hi nga va pfumeleli ku va tshama laha dyisa ha ku hambi tihosi na tona ti va mukelaka. A hi fane hi nga va pfumeleli vanhu va kota ku tlhelela kaya. A nga na nandzu president yaloye. Lexi xi nga kona laya border gate a va va pfumeleli va tlhela hi kona hi ku leyi va nga ta hi kona ka vava a ku nandzi mara a va va pfumeleli va tlhela hi lava nga ta hi kona va nga ha vuyi lava va vuya va ta lava hina a va va laveli mitirho na pulayana leyi a va ri masimu kweni va dya kweni na maphepha ya vona va vuya va ta endla hi nalo u ngo vuyela ku ta dyondzisa vanhu va ka hina vugevenga a va tirhi kahle vanhu lavawani va hava mahanyelo a va na vumunhu hi leswi mina ni swi vonisaka swo bota a va tlhela a va va pfuleli border gate va huma hi kona va tlhela hi kona hlayisekani
0: inkomu yi khense swinene Alright, ya mahlweni ka 060-8875-942. Inhlekani mamukeri.
2: Ahe khalanga na vaxomi.
0: Ahe mfundhisi mi ri njhani?
2: Hi tshama hi pfukile hi ngo vona khalanga.
0: Nine hi tshama hi pfukile.
2: A khensa swinene. Ni lava ku khometa henhla ka marito ya president leyi tivaka timhaka ta yona ya vamakhelwana.
0: Oh ya.
2: Mo hi kombeta ku loko va ku munhu i president. Kongari tipopa yi ta matiko man'wana hi nge mahlayi va vula leswi kombetiwaka hi president ya Zimbabwe i le ku kombeteni khalanga ku i murhangeri wayi mi fane mi tirhisa mali ku ri ku a ku tirhangi mali ku va kumeka va ri karhi va va lava nga kona i murhangeri swi vitaniwa ku i leadership leswi a kumeka ku a ri ku swi kombeteni tanihi murhangeri lonkulu wa tiko hi leswi nga ku tsandzeni a ka lera ka hina tiko ku va a nga vulavula a ku ni hetile ivi vanhu va teka goza ro endla hi laha a nga vulavula hi kona i vulavurile ende sweswi a nga vulavula u hetile ni ta va vona va kha va endla hi laha a nga kumeka a ri karhi a vulavula hi kona why i murhangeri lonkulu wa vona i nyikiriti ro hetelela a ka mhaka leyi kombetiwaka ku ri ti-fat a South Africa a va ha ri a ku lavekeni swi vitaniwa vurhangeri sweswo ka khaka west wa timali hi tiko reri va nga ta ka rona va ku hi kumeka hi va pfuneta ku kumeka va ri karhi va tlhelela makaya va va rhwala hi tano va tlhe va vula vona va hlapfa lava va ku loko va hi chicha va nge sezi a va fika na hala tikweni leri hi nga huma ka rona hi vuyi hi ndlela yin'wana i ku westa mali swi sweswo musi leyi a yi fanele yi kumeka yi antswisa swiphiqo leswi hi rilaku hi swona atikweni mara ya nyiketeriwa ku spendiwa timiliyons ti tleketlela vanhu lava nga ta ku nga tirhi na mali va kumeka va ri kona atikweni mi ni ba mavoko ni bela murhangeri wa tiko loyi a kombetaku murhangeri a dyondzi na lowa hina tanihi murhangeri ku ri u nyika rito leri u ri seketelaku hi matimba lama u kumekaku u ri na wona ivi u langutela ku leswi u swi lerisaka swi endliwa hi laha u nga kumeka u ri karhi u vula hi kona na n'wi seketela loko a ku ri ku nyika tiphesente a ka mina a kumi 100/100 a ku ri 100% a nga rhongangi helo leswi a swi feyili leswi ku hlaya ka broro Asi swa pasa leswi. Asi fail. Ende vata tlhela swi nga zangi swi durhela tiko ra vona. Swi to durhela tiko ra hina hi ku hi hava vurhangeri lebyi lavaka ku rhangela hi leswi nga fanela hi kona. Va za va rhangeriwa hi vanhu. Va tiko, va veka na masiku, va vekela vahlampfa, vona, va yo tshama tiparlamente, va nga ri a ku nyikeni ka direction ku ri ku humelela hini tanihi tiko. I ku tsandzeka aka varhangeri va tiko ra hina. A va dyondzi aka vamakhelwani ivi na vona va kota ku nyika swiletelo va langutela ku hi kumeka hi ri karhi hi endla hi lava vulaka hi kona. Ni khensile khalani.
0: This man.
2: Thank
0: you. All right,
1: 060-885-9422.
0: Yeah.
1: Mina na maka ya president wa vona yima na yona loko a hlawuriwa ku komba ku yehe loko a vulisile anga hundruki loko a hlawuriwa lava vanga yangiki loko a vekiwe ku va president etikweni ra ka vona a byele vanhu va ka vona a byela lava a va nga va rhangela ku va famba va langute switarateni ku i va mani va tirhaka mimakete va famba va va kamba hinkwavo lava va nga yangi va ya n'wi vhotela a va susi emakete ku tsala lava va nga votela. Etikweni ra ka vona a va dyondzise ku eku hanya ku i nga benefit eka leswi u nga swi tirhelangiki. Ni sweswi i ringete ku va komba swona swa ku va va balekile hi va nga n'wi lelangi a swi n'wi khomangi kahle ene a swi kahle. Hambiloko wo swi ta hi tindlela tin'wana hi swi phutela hi tindlela tin'wana i fana ni n'wana loko a hume kaya a suka famba ya lomu a ku lavaka a nga lelangi kaya. Aku vatswari va yena va dya va xurha va lo tshama le mara va na mhaka na yena va swi tivise ku yini ku tsutsuma ya kwini hikuva a nga lelangi a va lelangi na mina ni vulakani sweswi va nga tisa swoho a va tlherise swoho kumbe tinhloko leti ta vo leti a ti ta pfuleka va nga ha vuyi eSouth Africa mash.
0: Alright, ya mahlweni ka
3: 0-8-7-5-9-4-2-7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-